0: Sang Hits Unicom Radio. Makanya, subscribe YouTube channel Hits Unicom Radio.
1: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.

0: Kids Unicom Radio.
1: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gua gak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gua gak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
2: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
3: 103.9 FM. Hits Unicom. Hai semuanya, Nyoman Paul di sini. Untuk semuanya jangan lupa follow sosial media @hitsunicomradio dan juga subscribe YouTube-nya biar kamu semakin nih. Hits Unicom Radio, radio paling hits di Bandung.

0: Radio.
1: Radio paling hits di Bandung.
2: 안녕하세요. 준비됐어요? 하나, 둘, 셋. 가자! 붐바야!
3: 103.9 hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai hai sobat hits, selamat pagi, good morning. Ini sudah masuk ke di hari Sabtu lagi, itu artinya Safira Putri sobat hits ya bakal temenin kamu lagi di hits norebang hari ini. Annyeonghaseyo semuanya. Dan di hits norebang udah pasti Safira bakalan temenin kamu dengan playlist Korea kesukaan kamu ya sobat hits ya. Aku juga nanti punya banyak hal yang bakal aku kasih buat kamu. Ada K-pop news update, ada Korean news update, ada K-pop on, ada Korean drama recommendation, Korean film recommendation juga. Dan yang pasti aku juga bakalan open request lagu-lagu Korea yang lagi pengen banget kamu dengerin ya. So, kalau mau request di mana Saf, boleh di 0818221039. Kasih tahu Safira hits apa sih yang lagi pengen banget kamu dengerin sobat hits. Di hari Sabtunya ini, di minggu pertama sudah masuk sekolah. Gimana ibu-ibu? Udah harus bangun pagi lagi? Semangat ya semuanya ya. Dari happy weekend hari ini, liburannya dinikmatin aja.

0: fi mi dechrau'n apio. Dwi'n byn nad yma bydd o gwasym o gymru. Anna, eisiau mi'n gael ni, nes i gwedau ddod allu yng Nghyrslall ni. I'n byn am eisiau sy'n o gymru. Da byni a siwfa mi, yon i siwfa mi, sy'n isi o gymru. Mesra allan o gwasym o gymru. Ia gwngwg na nwbwt, sy'n nadog yn adeirw. Da, anna, basitad allu ni. Ringut juga asal ringut nuisan nama, tapi kan umi dia maksud ini tadi, kakak tu mika di tak asal ni asal tu.
1: Ufa sinis tu.
0: Sinis tu ni macam ni juga tu tak okey semua, sinat tonne ni tu, tapi nak tu kata mila, tahu, ingat sakit tan. Sekotaklah suataklah pihak awan dekami. Nipu utama tinggi taksim kami itu sana kengin. Saya rumah kisimi netam pihak tu tak semua terkuat juga. Tak am umur sungguh terkusim awat juga. Sisa mu mayor nak yang kita dan kotak juga nana. Ustu dan nana kisim aku tisuni. Kenapa sokak tu sah sok tahu siomu kami pelikat tidak susu sah tu ni kaya macam ni. Kita tahu kan ingat ni mat awak nama kasun sendiri kasum ikut sah tu ni awak nama asal tu ni semua siapa ni kita kengi tu ni. Nampak susu sini sini sokak tu tak kusim kami temaroy susu. Bukan tu asin jatuh lagi nampak. Asal ni aku agniyan nak aku.
1: Tu pas semua pun semua kahsun di sini nak.
0: Bisa macam, tak komit. Tapi tu pinjak tak pasui nenek aku tak ada. Asal aku tak tahu sebenarnya nak kerjakan. Nengah apa?
1: Nuan kanu mising semua nak pertama tu pisah.
0: Tutu si malak soon. Tapi bukan si nak tam pinjak tak suing aku kismik tam nendut tak. Tam ni kembali tu terutan kaku tu waktu.
1: Adu tahu si masuan nak kat.
0: Nuen di sakau tam am nak kat dia kak.
1: Tak kuat es pinjak tu tu industri saksi utk kaduk putih adi sak tu tu. Kanu okar itu asak takak fikir dan.
0: Terus pilih kesian kan itu agasi orang buang. Inu sunda kosong aru. Ugi macam sip. Asak ketiga tak pangsir fikosong. Kalpem mendadak asak ketiga tak pang. Uang awak jaga ngam pilih kesian inu kosong. Tanya gua asen toy suam buat istua ya kung waktu kumat gua ada kayu sih macam tersum tak takut pingat toy suam suri tersingat sejauh apa mana ku numbi dari kat ikan kakum istua sini kuat tau pisokas. Eh, tunggu dah ini ku, am dua sahlu, mana sudi, sudi hari ni ada dua pak.